0: Hello?
1: Hello, bon dia.
0: Bon dia, tanam ta bunya.
1: Ta bunya tingi lan to ni sakanse di studio mo ko le presencia am so na kuma ida da wili kozi.
0: Karibu tu kwenda Antonio.
1: Denis Antonio, si, Antonio sakanse.
0: Ah, Denis Antonio. Sa yuko maya to kwenda.
1: Mano.
0: Ken rekuma yo neta motani.
1: Kamiyo ka
0: kuma da mushi kuma luku karanta da tayar. Ai kan
1: tantaniwa a mikel labu da zai okero wanya ka batela mm an kelle mara ka ka fata rupan no rupan ne re pa ne telane o tela na wendo kero an kino na magenyer kiria an mo ha den kulu khana ne ni malane lokano le lam pa nyan kulu khana ona tar tar za tar tan re we re mara ko ne mani ne re re ya o pakene mari Ini mara kau tak tunggu mana tuan?
0: Kano na. Mana yang punya mukulu kano? Oh, oh, pihak.
1: Ah, oh, pihak. Orang ni malam ni mara kaya kelam ni. Tunggu kalau kau malam kerja jual kita tangki noro satu hari tu mara kali mesti kelam ber. Mukulu kita lagi ya. Aku yang itu manja yang itu tu orang. Orang aku ni kiri esani ni awak tu na. Ia aku malah kasha.
0: Pa wizi zani ni ngalak makandaru. No te pa shukrila to kweni.
1: Yoko
0: shapela. Ayo.

wakati padioko egulila dia bali kulingkanangkana pavetu kumaput